0: autocar, autocar, karuri autocar, agung kayi balsyal pele balsis, natauman na rin koan, sakal, sakal, sakal. Siruni be na shikaran sa linim na tulipal Salvador de Liva, naruna ke hayaliya fi, partikali lo chup sham etalin semáforo na jeride, di kwan sa kata shupe, pechenteyo kachi chukse kamposan. Aran sa shiak li kuchu na jehan kwan autocar, sakal sa li roj, li marrupe, arin koan sa li roj, sakal, aran naruna ke tau, di shali pele balsis, Magali Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal kasi suli retalil, aran kwan irepuesto Josh Patmanak mekaniko. Anina kayin aran, kunak mekaniko api. Anta kanas nao siyananil, di karuna rakli kuhuhuk si Belevanchis, u taran akpi. Naruna kishmukuk sa di 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy menikin sa autocar arin koman.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Gelepan, Cayipan, Arana, Quesquina, Quescayi, Dijon, Licaxit, Limatado, Ximantrasla, Limatab, Religraduación, Nachelire, Limatab, Nachemanchiru, Junaclitu, Ispisumera, Tin, Junaclichajón, Limatab, Religraduación, Maoro, Manaclata, Arranquan, Arranquan, Cocanacu, Arana, Quesquina, Quescayi, Vieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matka balak le kashi balak toke le orre oro malak plata arana keshi arana keshi kristiana dis o kanak na kesh kul na kesh bis ut nak na kesh khastasi na kesh bis kuchik renak ma ta akhli chakh dilal arana ke kagherak chalen lunes to domingo ut na ke ule li kafriz in chichab in chabil barna ta uman sa rochoche blak chipulsham malak lak bomberos voluntarios arin koban arandi na kwane roi beninkil
2: Utlat, ang oka kaiskan de ba bota shaban?
3: Ah, o kwe sek balem.
2: Sek balem.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kok si ebli bota shab. Erkules kutinosaurio re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota shab. Tentonak ta tsehe. Botas Erkules kutinosaurio re rio bilim. Chan chane bakwili in komun sa shkabanak in kanake shuat. Kita kok si ebli bota re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota shab.

Bakal di sejo lagi jo kali mati orang juga si kambing kile. Bakal nak anak kuan sakal. Magosa di lahep si Belipo Oktubre 10-10-2026. Patio si nakalan joke si kamingkil kas kaitin joke chivangkil la kuili radio rena chabil takula karam. Oga na kain bilis rin chula hili na kakam chokale patio si akwanko anisa rocho chile radio. Manchiruep likuta na kwetik hual sapso katkep libe ay Dios. Kasa ilbek tiyo chiterkuk lipazaka. Tikso oso saru kepli kon kebis tumin. Anak kwan kunes tumin na chikli gerak li komo. Gana sa ito lahil bicho kele bantiyo shnak chokes kabin kil kas kaitin. Gana kain li kahel. Tinagulak sa lehun kablal. Kambale pli sa il chole hil kuas kuitin. Gana sa katsakal kukush kakal kasal to kulak sa li. Quip Honal.